0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: kepolisian.
1: Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Teman-teman berada di studio pukul 9.36 waktu Indonesia Timur. Masih menemani kamu dengan sepeda sampai nanti di pukul 10 ya. Nah, ini Lesti mau bahas tentang dunia perfilman internasional. Saat ini tengah dilanda sebuah fenomena baru yang sangat memikat seiring dengan lahirnya gelombang sinus muda berbakat. Para sutradara yang berasal dari generasi Z secara mengejutkan berhasil mengguncang ranah genre horor lewat karya-karya anti-mainstream mereka. Nah, mengandalkan modal produksi yang relatif minimalis dan sangat hemat, karya-karya kreatif mereka terbukti mampu banget loh teman-teman produser bersaing di kancah global sekaligus mendatangkan keuntungan finansial yang luar biasa. Nah, selain itu, prestasi yang tidak kalah memukau di panggung sinema dunia juga berhasil diukir oleh sinis muda lainnya bernama Kane Parsons, pemuda berbakat atas asal Petaluma, California, yang populer dengan nama alias Kane Pixels ini mencetak kesuksesan besar di usianya yang baru menginjak 21 tahun.

Oke, Rere Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 semuanya di studio pukul 9 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Ya, Lesti mau share dulu ini terkait dengan sinopsis drama keluarga Aku Sebelum Aku akan tayang di Netflix loh teman-teman Pro 2. Nah, jadi pastinya teman-teman Pro 2, Netflix menghadirkan film original Indonesia Aku Sebelum Aku bergenre drama keluarga. Dan film ini disutradarai oleh Gina, di produser Sigit Pratama dan juga Ana Melani, serta diproduksi Wahana Kreator Nusantara. Nah, selain itu juga teman-teman Pro 2, cerita berpusat pada Jati yang diperankan Bima Sena, seorang remaja berprestasi. Kemenangannya dalam kompetisi sekolah ini bergengsi, justru memicu serangan panik yang selama ini terpendam. Nah, selain itu Jati hidup di bawah harapan besar ayahnya itu yang diperankan Ringo Agus Rahman. Hubungan mereka dipenuhi kasih sayang, terus juga tuntutan, luka batin, dan jarak emosional yang terus berkembang. Dan perjalanan Jati berkelanjutan ini teman-teman Pro 2 mulai tugas sekolah tentang sejarah keluarganya. Nah, proyek tersebut ini pastinya membawanya itu memahami masa lalu sekaligus mencari jati diri. Nah, jadi Jati itu mulai menyadari pencapaian bukan satu-satunya ukuran nilai seseorang ya teman-teman Pro 2. Dan ia tuh berusaha menemukan kebenaran sebelum ambisi keluarganya itu merusak hubungan yang mereka bangun. Film ini juga dibintangi Winduri Putri, Prastiwi Dwiarti, Aming, dan Ronald Surapraja. Kehadiran mereka memperkuat dinamika keluarga dan juga perjalanan emosional Jati. Nah, selain itu juga teman-teman Pro 2, film ini mengangkat tekanan prestasi, hubungan ayah dan anak, kesehatan mental, pencarian identitas, luka keluarga, dan pentingnya komunikasi. Ceritanya ini menyoroti tekanan yang kerap dialami anak-anak berprestasi. Nah, selain itu, Aku Sebelum Aku ini dijadwalkan tayang global secara eksklusif di Netflix mulai 16 Juli 2026. Film berlabel usia 13 ke atas ya teman-teman Pro 2, menyajikan drama emosional tentang keluarga, harapan, dan juga penerimaan diri. Film ini bagus banget teman-teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu ketinggalan dengan filmnya. Yang di daerah, pastinya di setiap daerah ada bioskop ya, hanya Nabira aja yang belum. Ya udah deh, kalau emang udah tayang di bioskop, segeralah kamu menuju ke bioskop untuk nonton. Tapi kalau di Netflix juga bisa ya teman-teman Pro 2. Yang penting kamu punya email, tinggal masuk aja di Netflix teman-teman Pro 2. Jadi seperti gitu teman-teman Pro 2. Dan gak terasa banget, ini di studio udah pukul 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur nih teman-teman Pro 2. Beberapa menit ke depan lagi kita akan mengakhiri untuk sepada pagi ini ya. Oke, biar tambah semangat lagi teman-teman Pro 2, Lesti mau menghibur teman-teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang lagi pada viral-viralnya. Ini salah satu lagu kesayangan Lesti banget nih teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, ada Adrian Khalif.

Oke, Rere Prodana Biri, teman terbaik kamu, Adrian Khalif 2001 kali ya. Ini buat kamu yang sering banget bertengkar sama pacar kamu, sama suami kamu, sama istri kamu, sama siapa saja orang-orang yang kamu sayang. Tapi kalau udah baik-baik aja, ya udah ya. Berjanji 2001 kali. Baik, ya udah. Oke, teman-teman Produa nih nggak terasa banget di studio udah pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Aduh, ini saatnya Lesti harus pamit dan sayang banget besok nggak ketemu. Besok Lesti libur ya. Oh. Hai untuk Aprilia Situmorang, selamat pagi. Nah, teman-teman Produa, nanti untuk Produa Hirlis, kamu akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya ya. Kira-kira siapa ya penyiar selanjutnya? Nanti kalau kamu udah dengar suaranya, kamu tahu banget. Oke. So, teman-teman Produa yang lagi beraktivitas di hari Jumat ya, salam sehat, salam manis aja buat kalian semuanya di hari yang sangat singkat-singkatnya. Semoga hari kalian baik-baik saja, penuh bahagia, banyak rezeki untuk kalian semuanya ya di hari Jumat. Dan ini Papua khususnya Nabire ini panas banget biasanya tuh, kalau nggak salah kemarin ya itu sempat hujan kemarin malam, tapi hari ini cuacanya baik banget ya karena Lesti lagi ini lagi ceria, jadi cuacanya juga ceria ya. Cuaca tahu banget kalau Lesti ini mau pulang, jadi kayaknya harus kasih cuaca yang baik-baik aja biar Lesti pulangnya baik-baik sampai di rumah dengan baik-baik gitu ya. Oke, so kantornya lagi pada rame juga nih teman-teman Prodiwa karena ini lagi pada musim Piala Dunia. Jadi kami juga teman-teman rekan-rekan di kantor ini lagi pada rame banget nonton Piala Dunia ya di kantor. Nah, jadi mungkin kamu yang ada di Nabire, bukan cuma di RRI ya, di Nabire, bukan cuma di kantor kami aja yang rame nonton Piala Dunia. Jujur ya, yang ada di Nabire pasti tahu banget. Jalan Merdeka itu ya, tempat mobil kendaraan lalu lalang tiba-tiba banyak banget masyarakat yang pada nonton ya di situ. Karena layar lebarnya ada ya, infocusnya di sana teman-teman Pro 2. Jadi mereka pada nonton, mau hujan panas tetap aja. Tadi subuh Lesdi sebelum mau buka siaran kan datang dari menuju dari rumah ke kantor itu 4:30 ya. Waduh, masyarakat Nabire ini sangat-sangat antusias banget teman-teman Pro 2 nonton subuh-subuh di jalan raya. Tapi Lesti bersyukur banget dengan adanya Piala Dunia ini teman-teman Pro 2, ketika kita teman-teman penyiar mau buka siaran ya subuh itu nggak rasa sepi di jalan raya, karena jalan raya tuh biasa tuh subuh-subuh tuh udah pada rame masyarakat antusias untuk nonton bola ya, jadi kayak nggak takut kalau jalan buka siaran ke kantor sendiri gitu teman-teman Pro 2. Lesti, kamu stop, nggak usah ngomong banyak-banyak lagi ya panjang lebarnya, ayo pulang-pulang. Oke, di studio pukul 9 lebih 58 menit teman-teman Pro 2, Lesti pamit ya, nanti kita akan ketemu di ini hari apa ya? Oh, hari Minggu, kita akan ketemu di hari Minggu. Saatnya Lesti pamit. Dan sebagai

0: lagu penutup di pada pagi ini, teman-teman Pro 2. Kita akan dengarkan lagu yang asik banget ya. Kalau kamu udah sempurna, pasti Lesti juga sempurna. Ada NPD, sempurnanya aku untuk kamu. Saatnya Lesti pamit. Bye bye.
1: Gede banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat siang dan selamat berhari Jumat nih untuk kalian semua nih. Wah, itu suaranya kedengaran sampai sini ya. Orang lagi pada nobar nih. Kalian sekarang nih lagi bertanding apa nih? Brazil ya? Portugal.
1: Ini belum siang loh. Ini pagi. Ini baru jam 10 lewat.
0: Ya enggak apa-apa ya. Kita di day part siang jadi. Hey guys, seperti biasa selama 5 jam ke depan Ronald bakal menemani kalian ya. Tentunya kita stay-nya di kita lagi masih stay di mana nih Kale? Kita masih stay di Prodo Hitlist sampai nanti di jam 12 siang ya, gengs ya. Dilanjutkan lagi dengan santai siang sampai nanti di jam 3 sore bareng Ronald nih, gengs. Tentunya beragam informasi, lagu-lagu hiburan dan juga segmen-segmen seru juga bakal hadir menemani kalian semua. So, tetap stay tune, masih bareng Ronald menemani kalian semua mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Prodo FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kalian semua ya. Tentunya kita masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire di Pro 2 Hitlist.

Ya masih di Pro 2 Hitlist, jadi kita masih bahas-bahas juga seputar dunia musik nih teman-teman Pro 2. By the way, dunia musik saat ini tuh diramaikan dengan pengumuman line up Synchronized Fest 2026 ya teman-teman. Dan perilisan lagu baru dari musisi Indonesia seperti Sule dan Silica Girl, hingga kedatangan grup asal Korea yaitu Boy Next Door yang akan menggelar konser di Jakarta pada bulan Desember nanti teman-teman Pro 2. Ya seperti yang kita tahu ya teman-teman Pro, tadi kan Ro baru bahas nih perilisan lagu baru dari musisi Indonesia seperti Sule dan juga Silica Girl ya. By the way, sebentar malam untuk bintang tamunya kita di MLC atau Music Live Chat nantinya bakal didatangi oleh Sule teman-teman Pro 2. Sule yang nanti bakal menjadi bintang tamu kita nantinya di MLC di jam 9 malam nanti teman-teman Pro 2. Nah untuk berita musik internasional yang lebih dalam ya gengs ya, ada konser dan festival Guns N' Roses dikabarkan menjadi artis termahal untuk penyelenggara Raja Wali Indonesia, dan T.O.P. Big Bang akan menggelar fan meeting di Istora Senayan pada September mendatang nih teman-teman Pro 2. Wah ini fansnya T.O.P. Big Bang ya pasti antusiasme banget nih teman-teman Pro 2 ya. Ada fan meeting loh, bayangin ya Rono sampai sekarang tuh nunggu fan meetingnya Ariana Grande atau tidak Billie Eilish ya. Nah selain itu juga nih teman-teman Pro 2, ada rilisan musik baru dari Silica Girl. Baru aja merilis single Molecular Gastronomy sebagai pembuka album ketiga mereka nih geng. Sementara Sule kembali meramaikan industri dengan single terbarunya yang berjudul Cewek Komalan teman-teman. Nah untuk isu industri ya, Bintang Latin Ricardo Montaner resmi menggugat Universal Music Group atas sengketa hak cipta 5 albumnya nih. Bukan satu lagu, bukan dua lagu, langsung 5 album teman-teman Pro 2. Dan musisi senior Faris RM terus menyuarakan pentingnya tuntutan hak cipta demi menjaga etika di industri musik teman-teman Pro 2.

Nah, untuk isu di industri musik yang baru aja tadi kita bahas nih, teman-teman Pro 2, tentang Faris RM yang fokus ketegasannya dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta lagu diantara lagu diantara kata nih. Lagunya memang judulnya diantara kata, teman-teman Pro 2, yang melibatkan penyanyi muda Syahrafi. Nah, Faris RM itu menyatakan bahwa langkah hukum yang ia tempuh bukan sekedar masalah materi ya atau kepentingan pribadi, melainkan demi menegakkan etika industri musik dan melindungi aset warisan karya keluarganya, teman-teman Pro 2. Nah, ada poin-poin utama dari pernyataan Faris ya terkait dengan hal ini, teman-teman Pro 2, dan juga perkembangan terbaru dari pihak Faris RM sendiri. Nah, yang pertama, Faris menegaskan kekecewaannya didasari oleh masalah etika dan rasa saling menghormati antar musisi. Ya, jadi bukan semata-mata mengejar keuntungan finansial aja nih, teman-teman Pro 2. Dan juga Faris menanggapi klaim pihak Syahrafi melalui kuasa hukumnya, Deoli Payumari. Dan Faris menyatakan bahwa izin penggunaan lagu harus bersifat resmi dan juga tertulis, yakni ya hitam di atas putih gitu, gengs. Dan bukan sekedar berdasarkan pertemuan atau obrolan lisan aja. Nah, basically teman-teman Pro 2, FYI for your information, bahwa lagu diantara kata saat ini tuh merupakan aset sah yang dikelola oleh PT Diva Kreasi Gemilang, perusahaan yang kini diwariskan dan dimiliki oleh anak-anaknya nih, teman-teman Pro 2. Setelah pihak Syahrafi itu melaporkannya balik ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, Faris RM menanggapinya dengan santai dan menyatakan akan tetap menghormati sekaligus mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.

selain Faris RM ya, teman-teman Pro 2 industri musik Indonesia memang baru-baru ini tuh diwarnai dengan gelombang sengketa hak cipta nih yang menyeret sejumlah nama besar karena menyanyikan lagu tanpa lisensi resmi, teman-teman Pro 2. Jadi basically enggak hanya tanah yang sengketa gitu. Lagu juga bisa kena sengketa nih, teman-teman Pro 2 ya. Ronald akan kasih kalian beberapa apa namanya? Beberapa deretan artis Indonesia nih yang emang terlibat sengketa hak cipta musik nih. Let's say ada Agnes Mo. Agnes Mo atau yang lebih dikenal dengan Agnes Monica yang kita kenal lebih dulu ya, terlibat konflik hukum dengan komposer Ari Bias terkait dengan lagu Bilang Saja nih. Pengadilan Niaga itu sempat menjatuhkan denda sebesar 1,5 miliar karena lagu yang dibawakan di beberapa konser tanpa izin tertulis dan pembayaran royalti langsung, teman-teman. Kasus ini berkembang hingga menyeret pihak promotor sebagai tergugat utama, gengs. Nah, yang kedua, gengs, Lesti Kejora. Lesti Kejora dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta terkait penggunaan karya musik mendiang Dedi Dores, teman-teman Pro 2. Dan yang ketiga, ini banyak nih. Ya langsung aja mungkin ya. Sebanyak 29 penyanyi nih. Sebanyak 29 penyanyi. Let's say ada Ariel Noah, Rosa, Raisa, penyanyi papan atas di Indonesia. Mereka melakukan aksi hukum bersama dengan menggugat beberapa pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini tuh diambil karena penyanyi tuh merasa tidak adil jika mereka yang dijadikan objek tuntutan hukum secara pribadi, padahal tanggung jawab pembayaran royalti konser itu seharusnya berada di pihak penyelenggara acara atau basically ya promotor gitu, bukan mereka, teman-teman Pro 2. Tapi yang paling parah menurut Ronald sih adalah kasus almarhum Vidi Aldiano ya, teman-teman Pro 2. Kasian banget gitu, ditagi denda royalti bernilai yang paling fantastis yang Ronald pernah dengar dalam dunia musik ini, teman-teman Pro 2, atau dalam penuntutan-penuntutan hak cipta ya. Ditagi denda royalti bernilai sebesar berapa kamu tahu? 24,5 miliar rupiah oleh komposer Kenan Nasution terkait sengketa hak cipta lagu yang dibawakannya. Basically kalau misalnya kamu tahu lagu Nuansa Bening, Nuansa Bening, saya lupa lagi. Kalian lagu Nuansa Bening itu bagaimana lagi? Sampai tanya. Ya, lagu Nuansa Bening itu bagaimana lagi? Saya lupa lagi. Iya. Aduh, dia pernah lupa lah, teman-teman Pro 2. Intinya lagunya tuh bagus, ceria gitu. Iya, apa ya lagunya ya? Saya lupa, guys.

sampai lupa kak coklat. Oh. Saya jadi lupa lagunya nih teman-teman. Kini terasa sungguh, gitu kah? Pokoknya itulah lagu. Semuanya lah yang saya digugat lagi. Intinya kayak gitulah. Yang oh, tiada yang hebat dan mempesona. Nah, lagu itu tuh teman-teman Pro 2 ya. VD dituntut 24,5 miliar itu fantastis banget coy. Ya kayak iya kasihan. Bahkan sampai di detik terakhir hidupnya juga VD almarhum masih bertanggung jawab gitu untuk menyelesaikan kasus ini gitu teman-teman Pro 2 yang Ronald. Aduh, waktu apa namanya? Waktu hal ini tuh mencuat di internet itu orang-orang semua tuh pada ya kan banyak orang kan stand for VD kan pada saat itu tuh teman-teman Pro 2 yang aduh meremukkan hati banget gitu ketika kita mendengarkan kasus ini gitu teman-teman Pro 2. Ya tapi ada beberapa artis-artis atau penyanyi yang mereka tuh tidak masalah gitu. Apa namanya lagunya tuh dinyanyikan di apa namanya di kafe. Terus apa? Iya, kayak karena kemarin tuh kalau enggak salah ya bulan-bulan kemarin lah. Bukan royalti apa

sih, karena menunjukkan bukti transfer langsung sebesar 15 juta kepada Ahmad Dhani untuk membawakan dua lagu ciptaannya di sebuah acara, teman-teman Prodo. Jadi basically langsung dibayar gitu. Terus penyanyi tertib pilihan Ari Bias. Nah, pasca kasusnya Agnes Moni, komposer Ari Bias itu membeberkan beberapa bahwa beberapa penyanyi papan atas itu kini memilih langsung mengurus lisensi tertulis dan membayar royaltinya di muka nih sebelum naik panggung demi keamanan hukum.

0: di lain artis-artis yang menggebu-gebu atau ya apa ya, menggebu-gebu akan pembayaran royalti dan juga pelanggaran hak cipta nih teman-teman Pro 2. Ada musisi yang bahkan mereka tuh menggratiskan lagunya loh. Let's say ada penyanyi Tompi, Tompi atau Dr. Tompi ya kita kenal ya. Terus ada Mas Ari Lasso, terus juga Thomas Ramdan atau Gigi. Ya band Gigi kamu pasti tahu lah, itu legend banget di Indonesia tuh teman-teman Pro 2. Nah, mereka ini memilih membebaskan lagu-lagu mereka untuk dinyanyikan oleh siapa aja di ruang publik. Lo mau nyanyi di kafe juga boleh gitu, mau di resto, mau di mana, di acara juga boleh. Karena langkah ini mereka ambil sebagai bentuk protes terhadap ketidakjelasan sistem pembagian royalti oleh LMKM teman-teman Pro 2. Karena secara hukum melalui penegasan Kemenkum dan LMKN, penyanyi yang tampil di kafe atau konser itu tidak wajib membayar royalti. Jadi pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pembayaran royalti, royalti pertunjukannya adalah penyelenggara acara atau IO atau pemilik tempat tersebut. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk pembayaran royalti tersebut. Jadi penyanyi gak ada urusan sama sekali. Mereka punya tugas adalah membawakan lagu aja gitu. Ya, so itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update ya dari dunia musik untuk kamu nih teman-teman Pro 2. Yang gimana ketika kamu mendengarkan hal ini? Rono sebagai orang yang biasa juga nyanyi di kafe ya, pada saat pertama kali dengar tentang royalti gini tuh Rono pikir, aduh nanti saya bakal dipanggil lagi ketika nyanyi di kafe. Soalnya nih, takut-takut nih nanti menyanyi begini tiba-tiba Ronald kau dituntut royalti ini nih. Aduh saya pusing, kasihan kita lagi pergi cari uang baru keluar uang lagi. Eh gitu ya kan gengs ya. Tapi ya sudah dijelaskan bahwa secara hukum penegasan oleh Kemenkum dan juga LMKN bahwa penyanyi yang tampil di kafe atau konser itu tidak wajib mereka membayar royalti. Nah, yang membayar royalti itu adalah penyelenggara acaranya atau pemilik tempatnya nih teman-teman Pro 2. Paham ya? Okay, and kita masih akan lagi update-update informasi. Jadi so pastinya tetap stay tune aja. Rona masih menemani kalian semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Kawan, kau lihat ini. Handphone merek baru, murah sekali nih. Dorang ada promosi nih, sama pesan dulu. Kasih kejutan ulang tahun untuk sapu pacar.
2: Bah, mana ada merek HP yang mahal begitu dijual dengan harga semurah baju. Kalau kau mau beli toh, langsung saja pilih akan toko.
1: Iyo, betul nih. Baru beli satu, gratis satu. Saya sudah pesan, kawan.
2: Ya sudah, oke lah kalau kau tidak mau percaya.
3: A few moments later.
4: Halo.
2: Halo, kawan, kenapa?
4: Kawan, betul, saya ditipu nih. Saya sudah transfer uang. Sudah lewat 3 hari, akun itu blokir saya.
2: Makanya itu, kok yang tidak mau percaya saya, toh? Sekarang ini, orang banyak bikin tipu lewat sosial media.
5: Oh, no.
2: Mata boleh lihat, tapi hati jangan mau tergoda. Bijaklah memakai sosial media, selalu waspada, dan jangan mudah tertipu. Berpikirlah dahulu, jangan sampai kamu yang nantinya menyesal.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Ada bom bunuh diri di jalan. Wah, menarik nih. Sebar ah. Ah, ngantuk. Tidur dulu ah.
1: Kamu ditahan karena sudah menyebarkan berita hoax. Hukumannya 6 tahun penjara.
2: Tidak!
3: Makanya, hati-hati bersosial media.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: kali hari ini.
1: RRI Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Bring them out.
3: Pro 2FM.
5: Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Stay tuned on Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Kakak, jangan buang sampah sembarangan gitu, Kak. Apalagi rumah kita di bantaran sungai.
1: Memangnya kenapa? Kan bagus buang sampah di sungai, langsung hanyut ke laut.
0: Kakak ini melawan sekali kalau dibilangin. Nanti banjir baru tahu.
1: Kamu anak kecil tahu apa?
0: Sudahlah kalau gitu, adik kan cuma ingatan.
1: Sudah, tidur sana, sudah malam.
2: A few moments later.
0: Kakak, ayo bangun.
1: Kenapa, Ade?
0: Air sudah masuk di kitab rumah. Banjir, Kakak, tolong.
1: Ade. Untung hanya mimpi.
3: Untung hanya mimpi. Bagaimana kalau kenyataan? Jauhkan keegoisanmu. Sekecil apapun itu nasihat dari orang lain, kalau untuk kebaikan harus didengarkan. Bahkan, dari anak kecil sekalipun kalau itu baik, kenapa nggak didengarkan? Maka dari itu, ingat mengingatkan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersosial.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kalian semua ya. Tentunya kita masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Ya Ronald, mau update informasi dulu untuk kamu nih teman-teman Pro 2, datang dari dunia hiburan ya gengs ya. Tentunya dari film MVP Pictures yang kembali menghadirkan film horor yang berjudul Sihir Tanah Kubur yang diadaptasi dari cerita viral karya Jero Point di platform X atau Twitter. Film ini disutradarai dan ditulis Jero Point, diproduseri oleh Rampu Jambi, serta dijadwalkan tayang pada 23 Juli 2026 nanti nih gengs. Cerita berpusat pada Yusuf yang diperankan Aryo Wahab, seorang ustadz yang dihormati di desanya. Ia dikejutkan dengan keputusan adiknya Asar yang diperankan oleh Revaldo memindahkan makam ibu mereka karena wasiat misterius. Sejak kemunculan makam Wurung, serangkaian teror mistis mulai menghantui desa tersebut dan makam kosong itu dipercaya menjadi sarana praktik ilmu hitam yang membawa petaka. Ketakutan warga semakin meluas hingga memicu fitnah dan perpecahan dalam keluarga. Kepercayaan masyarakat mulai runtuh ketika berbagai kejadian mengerikan terus bermunculan. Di balik itu juga perseteruan Yusuf dan Asar semakin dalam seiring dengan berkembangnya teror yang mengancam desa teman-teman Pro 2. Gema yang diperankan oleh Kiesha Alvaro dan Naya yang diperankan oleh Azwa Aurel terjebak dalam

rahasia kelam keluarganya mereka, teman-teman. Rahasia tersebut membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri dan mengancam masa depan keluarga. Film ini juga dibintangi oleh Raffi Sanjaya dan juga Queen of Horror Indonesia ya, atau Ratu Horror Indonesia, Sharifa Dennis, teman-teman. Sihir Tanah Kubur ini mengangkat mitos lokal tentang makam burung yang dipercaya berkaitan dengan ilmu hitam. Film ini menawarkan horor supranatural, ketegangan psikologis, dan kearifan lokal. Pada 23 Juli 2026 udah tayang nih film,

Yeah, once again ya dari Zero Point. Zero Point ini punya track record ini lumayan bagus juga nih teman-teman Pro 2 dalam dunia perfilman horor Indonesia ya gengs ya.

0: Ya sebenarnya kalau kita mau lihat banyak banget apa namanya film-film horor yang memang berkembang dari threadnya Zero Point nih teman-teman Pro 2. Let's say di ambang kematian itu Ronald udah nonton juga sih, filmnya seru gitu. Seram sih nggak terlalu ya. Dan juga ada film Perewangan 2024. Itu waduh itu Ronald nonton juga sih, lemes sih. Maksudnya kayak ini film bagus sih gitu dari segi gore-nya gitu teman-teman Pro 2, meskipun rada-rada nggak masuk akal ceritanya, tapi karena seluruh cerita yang diangkat oleh Zero Point ini adalah cerita yang memang digadang-gadang memang berdasarkan dari kisah nyata gitu. Bahkan dari channelnya Abang Hirotada Radivan juga, Ronald pernah nonton itu. Dia pernah Abang Hirotada apa bukan ya? Iya Hirotada kalau nggak salah. Hirotada atau tidak? Karena dia Omara dari antara mereka berdua lah. Karena Ronald tuh nonton mereka tuh selang-seling ya. Kayak misalnya habis makan mau makan Ronald nontonnya Bang Hiro gitu. Selesai makan selesai, mau tidur nontonnya Nadia Omara gitu. Jadi biasanya agak-agak lupa gitu. Ini yang ceritakan ini siapa nih? Meskipun kadang mereka berdua punya topik itu sama ya. Topiknya Bang Hiro ada maksudnya Babang Hirop bahas tentang waktu itu Pulau Hantu lah, Pulau Hantu. Wah Nadia juga bahas juga tuh teman-teman Pro 2. Ya intinya untuk kisah Perewangan ini Ronald pernah dengar ceritanya tuh dari Bang Hiro kalau nggak salah sih, benar kayaknya Bang Hiro nih. Itu tentang seorang ibu yang dia pengen mengangkat derajat keluarganya gitu. Jadi dia pakai perewangan gitu. Perewangan tuh kalau kita bilang apa ya di sini ya? Kalau di sini tuh kita lebih lumrahnya kita bilang pegangan, pegangan gitu kayak penjaga ya, kita pun penjaga gitu ya, kayak pake-pake lah orang bilang di sini. Ya perewangan itu yang menjadi apa ya, menjadi tombak dalam cerita ini sih teman-teman Pro 2. Dan Bang Hiro juga bilang sempat bilang gitu ketika dia dapat kiriman cerita, ternyata itu bukan kiriman yang dia baca dari Zero Point di X teman-teman Pro 2, tapi dia baca langsung dari narasumbernya gitu. Wah, narasumber yang basically emang anak dari yang kalau misalnya kita lihat itu ada dalam film Perewangan gitu. Perewangan kan ada anaknya kan ada dua nih teman-teman Pro 2. Nah, dalam ceritanya Bang Hiro itu tidak spesifik ini yang itu spesifik disebutkan bahwa yang kirim ini kakak. Jadi dia punya adik yang harus dia lindungi dari sosok mamanya mereka. Wah, itu Ronald dengar tuh antara percaya enggak percaya sih, tapi Ronald tuh suka-suka aja sih nonton kayak gitu untuk sebagai menghibur aja sih, menambah cerita gitu teman-teman Pro 2. Ya terlepas dari ini nyata atau tidak gitu teman-teman Pro 2, tapi ini udah santer banget gitu kisahnya gitu. Seperti di ambang kematian, film di ambang kematian yang tayang 2023 juga udah pernah dibawakan oleh Bang Hiro tuh. Ronald nonton Bang Hiro sama Kanadia. Kenapa Ronald bilang dua-duanya? Karena Ronald nonton dua-duanya gitu. Kalau Kanadia tuh narasumbernya kebetulan namanya Nadia juga gitu, makanya Ronald ingat banget nih. Yaitu mengisahkan tentang ayah yang dia bikin perjanjian sama iblis gitu. Dia bikin perjanjian sama iblis, terus setiap 10 tahun terakhir harus ada tumbal dari darah daging apa ayahnya gitu. Ya itu filmnya ngambang dan kisahnya juga ngambang gitu. Sampai sekarang juga netizen masih bertanya-tanya bagaimana sih nasibnya si Nadia nih yang punya cerita gitu. Intinya memang film-film seperti ini tuh kan memang laris manis banget di pasaran, dan setiap orang pasti akan menunggu-nunggu kisah selanjutnya ya kan gengs ya. Sama Ronald juga lagi tunggu film Rumah Lila tuh. Lila dan Lili kan kalau gak salah. Ya film yang based on true story juga katanya, dari penelusurannya Mbak Sara Wijayanto. Itu film yang Ronald tunggu-tunggu juga karena penasaran sih. Apalagi di situ yang main juga Sherifa Dennis gitu teman-teman Pro 2, ratu horror Indonesia, yang pastinya juga Ronald pasti akan nanti-nantikan actingnya dia sih. Karena Sherifa Dennis itu setiap ada di film horror, itu horornya tuh bakalan ngeri sih. Let's say Danur lah, Danur Universe lah itu. Ketika Sherifa Dennis main sebagai karakter Asih, aduh itu Ronaldo nonton tuh kayak merinding coy, ya, merinding tanpa makeup aja, tanpa makeup. Kalau misalnya kalian lihat interview-interviewnya tuh banyak yang komentar kayak dia tanpa makeup pun kayak break to the character, menjadi dirinya sendiri, terus dia, kalian lihat dia nyengir tertawa gitu, serem gitu, apalagi udah full makeup ya. Oke, kita bahas beberapa film horor yang udah diangkat berdasarkan atau diadaptasi dari thread viralnya Zero Point di X atau di Twitter nih teman-teman Pro 2. Yang pertama Diambang Kematian, yang kedua Prewangan, terus yang ketiga Pembantaian Dukun Santet. Nah ini juga Ronald udah nonton, meskipun ceritanya agak absurd menurut Ronald, tapi ini basically adaptasi thread lemah Santet Banyuwangi guys ya. Basically ini juga diangkat dari satu kisah nyata ya, pembantaian dukun santet yang ada di Banyuwangi gitu pada tahun 80-an, 80-an atau 90-an, pokoknya sekitar tahun-tahun 19-an lah. Tahun-tahun 19-an itu pernah terjadi satu tragedi yang sangat memilukan, terjadi di Banyuwangi teman-teman Prodo, tentang pembantaian dukun santet gitu, dan diangkatlah menjadi salah satu thread viral horor, dibagikan ceritanya terus diadaptasi menjadi sebuah film gitu teman-teman Prodo. Selain pembantaian dukun santet, ada yang keempat yaitu film Dia Bukan Ibu. Ini sampai sekarang Ronald belum nonton karena entah kenapa ya, kayak takut template aja gitu. Ronald tuh pengen nonton sesuatu tuh yang beda gitu ya. Kayak untuk kita nonton yang pesugihan-pesugihan itu kan kayak udah biasa gitu ya kan gengsnya. Yang kelima ada film Geti Ireng. Geti Ireng, jujur Li, ini sesuatu yang menurut Ronald fresh dikit nih, ada sedikit beda gitu teman-teman Prodo. Karena Geti Ireng ini film yang memperpadukan apa romantis tuh kalau kita bilang, ya sesuatu yang itu janur ireng, sorry, ini getih ireng. Getih ireng ini kayak ya masalah-masalah hubungan yang tidak disukai, yang ya udah template lah dalam dunia perfilman horor ya. Kalau kita lihat ada yang nggak suka sama si dia, terus dia gunakan guna-guna, itu kan udah biasa banget gitu ya kan gengs ya. Dan next yang keenam itu adalah Dusun Mayit. Dusun Mayit ini yang main si Amanda Manopo ya. Ini orang sudah pernah nonton kah belum ya? Kayak udah pernah sih. Soalnya kalau misalnya film yang Ronald sudah pernah nonton terus kayak berkesan untuk Ronald, pasti akan Ronald ingat gitu. Maksudnya kayak ya kayak Ronald, oh ini udah pernah sih. Ya udah Ronald udah nonton nih teman-teman Prodo film Dusun Mayit. Basically ini film yang bikin Ronald kayak apa sih? Meskipun mereka pakai artis yang Ronald suka yaitu Amanda Manopo ya. Ronald suka banget kalau dia main film gitu. Tapi jujurnya kayak ini filmnya kayak apa gitu, kayak memang dibuat-buat banget gitu, kayak dipaksakan gak sih, itu yang Ronald rasa gitu. Jadi Ronald kayak gak deh gitu, kayak ini film yang emang dipaksakan viral aja gitu, dan juga menyeret artis-artis besar supaya viral gitu. Kayak macam film-film yang tidak natural gitu, tidak natural kenapa sampai mereka bisa diganggu, kayak template, kayak kok sudah tahu di situ ada sajen, sesajen itu kan memang tidak boleh kita ganggu gugat ya kan, itu kayak macam satu aturan yang tidak tertulis, tapi kayaknya semua masyarakat Indonesia pasti tahu kalau sesajen itu nggak boleh diganggu gitu teman-teman Pro 2. Tapi udah tahu sesajen malah diinjak gitu, sorry saya spoiler ya. Sorry nih Ronald spoiler sedikit, kayak macam memang tidak masuk akal gitu. Terus sudah tahu di sana juga ada jurang, ada jurang atau tebing lah. Pergi masih pecicilan di sana gitu. Udah dibilang jangan dekat-dekat. Terus kejadian, kamu tahu pas nonton buat kejadian yang di tebing itu, saya langsung sudah kayak, aduh saya semalas nonton gitu. Kayak saya semalas nonton, kayak kebodohannya tuh memang dipaksa bodoh gitu. Ya maaf ya, saya terlalu mengkritik gitu. Tapi jujurnya itu sih kayak terlalu gimana gitu. Nah satu film yang Ronald penasaran itu dari filmnya dari Zero Point juga. Basically Zero Point juga menyutradarai ada dua film nih. Yang pertama Jalan Pulang, yang kedua Tumbal Proyek. Nah untuk Jalan Pulang ini yang main itu adalah Mbak Luna Maya ya. Mbak Luna Maya, terus juga ada siapa satu lagi ratu horor Indonesia yang namanya udah dikenal luas juga nih. Jalan Pulang itu Bentar. Ini kan ada yang main tuh kan ada Luna Maya, terus ada siapa lagi? Iya, Sheriff Adani sudah pasti dia juga ada di dalam film ini, teman-teman Pro 2. Dan Tazkia Namya, teman-teman Pro 2, Tazkia Namya ini dia main di Utang Nyawa kalau enggak salah. Ya di Utang Nyawa juga dia sebagai karakter utama di situ, teman-teman Pro 2. Dan film Jalan Pulang ini serem sih. Ceritanya juga Ronald suka sih. Ya bukan karena artisnya, tapi memang jalan ceritanya tuh kayak oh gitu, gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen cari film horor yang ceritanya tuh kelihatan natural gitu, kayak oh kok bisa ya, oh ternyata gara-gara ini terjadinya sorry saya harus bicara bagaimana ya, oh ternyata gara-gara ini sampai bisa begini gitu, oh ternyata perempuan ini begini dibunuh jadi setan gitu terus menghantui keluarga ini gitu, kayak masuk akal, itu kalian bisa nonton film Janur Ireng. Janur Ireng. Nah, Janur Ireng itu dia adalah prequel dari film Seudino. Nah, itu dua film itu tuh terhubung gitu, teman-teman Pro 2, meskipun ya tokoh-tokohnya beda sih. Tokohnya sama. Cuman ceritanya tuh saling connect gitu. Janur Ireng sama Seudino. Jadi kalau misalnya kalian sarankan kalian nonton dua film ini, kalian nontonnya Janur Ireng aja dulu, teman-teman Pro 2. Janur Ireng baru kalian pindah ke Janur Ireng kah? Sorry. Iya, betul. Iya, Janur Ireng. Jadi kalian bisa download lagi. Nonton Janur Ireng dulu baru kalian nonton Seudino. Karena untuk timeline ceritanya sih kayak gitu gitu. Jadi seakan-akan kayak kalian lagi nonton film The Nun, terus kalian pindah lagi kalian nonton The Conjuring gitu. The Nun dulu baru The Conjuring gitu. Karena timelinenya kayak gitu, teman-teman Pro 2. Ya karena banyak kan fans-fans itu pengen mencari tahu nih, ini asal usul kenapa nih Seudino itu bisa terjadi, kenapa sampai si anaknya tuh kena santet Seudino gitu. Oh, diceritakanlah di film Janur Ireng. Makanya Ronald suka banget sih. Ronald kayak, nah ini nih yang saya tunggu nih. Tidak sama seperti Badarawuhi di Desa Penari atau Kakaknya Desa Penari yang jujurnya emang menjadi film horor terlaris sepanjang masa di Indonesia sih. Tapi sorry banget gitu, Badarawuhi di Desa Penari itu merusak ekspektasiku gitu. Ketika Ronald nonton, Ronald penasaran apakah film ini nanti akan menceritakan awal mula kenapa Badarawuhi ini meminta tumbal atau meminta seorang penari gitu. Yang pada saat Ronald nonton tuh langsung ekspektasinya runtuh gitu, kayak aduh, saya kira tuh apakah, ternyata kayak menceritakan saja gitu, menceritakan apa yang terjadi beberapa tahun belakang gitu atau 25 tahun sebelum beberapa tahun sebelum Kakaknya Desa Penari lah gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kayak tidak menjawab lah. Banyak juga netizen yang bertanya-tanya kayak seharusnya ini Badarawuhi di Desa Penari ini menjawab pertanyaan mereka tentang asal-usulnya Badarawuhi gitu. Orang-orang kan penasaran ya kan, gengs ya. Ya semoga nanti ada triloginya Kakaknya Desa Penari gitu. Mereka bisa menghadirkan cerita tentang awal mulanya Badarawuhi bisa gentayangan di kampungnya mereka tuh kayak gimana gitu ya kan, gengs ya. Karena banyak cerita-cerita yang Ronald nonton juga dari YouTube gitu, banyak yang bilang sebenarnya Badarawuhi itu dia dari Pantai Selatan karena bajunya kan hijau-hijau gitu. Suka ya kalau misalnya kita bahas-bahas film terus kita menguak-nguak tentang filmnya nih, teman-teman Pro 2. Nah, seperti yang tadi Ronald bilang, Jero Point ini juga kan menyutradarai dua film ya. Jalan Pulang sama yang kedua ini Ronald pengen banget nonton, tapi kayaknya belum ada nih di platform streaming berbayar karena emang baru-baru tayang aja gitu. Judulnya adalah Tumbal Project. Satu film yang mengangkat kayak kepercayaan masyarakat gitu. Kepercayaan masyarakat tentang Tumbal Project. Ya basically ya kita tahu, saya waktu kecil nih jujur nih, saya pernah waktu SD itu sapa teman-teman ini, tidak tahu mereka dapat cerita dari mana, bilang kita kalau mau pergi ke sekolah terus kita lihat orang lagi proyek-proyek jalan. ini cerita ya gengs ya, cerita nih waktu itu kan masih kecil ya, masih SD gitu. Ternyata teman-teman ini mereka dapat cerita dari mana gitu, mereka bilang teman-teman kalau kita jalan terus kita lihat ada mobil itu. ini lucu sih, mungkin kamu juga pernah mengalami hal ini. Kalau misalnya kalian lihat ada mobil yang ada bannya di belakang tuh, mobil apa? Mereka bilang biasa mobil monster kah? Itu biasa mobil penculik, itu culik anak-anak kecil. Ya itu memang identik begitu karena dulu kan di TV-TV ya, di film-film atau VTV-VTV itu, FTV itu mobil-mobil penculik itu kan selalu rata-rata kayak gitu ya. Selalu rata-ratanya kayak gitu. Terus teman-teman, ada rumor juga yang beredar kayak, di sana tuh mereka lagi bangun jembatan loh, kita anak-anak jangan lewat ya di sana, takutnya di sana nanti kita diculik gitu, kita dijadikan tumbal proyek gitu lah. Nah, ini yang makanya bikin Ronald penasaran nih sama film Tumbal Proyek ini, teman-teman Pro 2, karena dia mengangkat satu bukan urban legend juga sih, dia mengangkat satu tema mitos mungkin ya, satu tema mitos yang ada di Indonesia sendiri. Meskipun dalam film ini emang kenyataan gitu, ada tumbal proyek gitu dalam film ini gitu, teman-teman Pro 2. Tapi Ronald kasih aplaus karena dia bisa banget atau berani banget untuk mengangkat tema ini gitu, teman-teman Pro 2. Ya sebagai seorang yang suka film horor, ini merupakan angin segar sih ya, karena dia mengangkat salah satu kepercayaan masyarakat gitu. Dia mengangkat satu kepercayaan masyarakat. Basically seperti kamu bikin film yang judulnya Jangan Buka Payung di Dalam Rumah gitu. Nah, masuk nih dengan film Tumbal Proyek, sama-sama memiliki kepercayaannya masing-masing gitu ya kan, gengs ya. Dan ini jujur si Ronald tunggu-tunggu banget sih untuk tayang di platform streaming berbayar, karena saya juga pengen nonton, penasaran gitu. Dia tadi punya trailer aja, dia punya trailer gore. Gore luar biasa gitu. Oh bentar. Oke. Gore-nya luar biasa, gore gitu, teman-teman Pro 2, dan bikin Ronald tuh hektik untuk nonton juga gitu. Semoga cepat tayang nih. Oke, kayaknya kita udah juga terlalu banyak ngomong tentang film juga nih, teman-teman Pro 2. Kita lanjut denger musik lagi dulu ya. Semoga pada terhibur di siang hari ini. And kita masih akan lagi update gitu. Ronald, lidahnya tolong dikondisikan. Ya, kita masih akan lagi update informasi. So, tetap stay tune aja. Ronald masih menemani kalian semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz. Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Gampang, ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Ya, di atas cinta dari Kotak menemani kita ya. Masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu bareng Ronald nih, teman-teman Pro 2. Ya, sambil menikmati lagu dari Kotak, teman-teman Pro 2, Ronald juga mau update informasi untuk kamu di mana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara, Jumat 3 Juli 2026 pukul 9.31 waktu Indonesia Barat, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto, mengatakan hasil analisis menunjukkan epicenter gempa berada di laut dan lokasi sekitar 56 km barat daya Pulau Doi, Halmahera Barat, pada kedalaman 104 km. Gempa tersebut juga berada pada koordinat 1,93 derajat lintang utara dan 127,42 derajat bujur timur, dan berdasarkan hasil dari pemodelan yang dilakukan oleh BMKG, gempa tidak berpotensi memicu tsunami. Menurut BMKG pula, gempa tersebut merupakan jenis gempa menengah yang dipicu aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng laut Maluku, dan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau oblique threshold, dan guncangan gempa dirasakan dengan intensitas 3-4 mmi di wilayah Halmahera Utara, teman-teman Pro 2. Nah, pada skala tersebut getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seakan-akan ada truk besar yang sedang melintas, teman-teman. Wijayanto juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruhi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, dan warga juga diminta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Oke, itu dia satu informasi update, and kita masih stay di Santai Siang bareng Ronald sampai nanti di jam 3 sore ya, teman-teman Pro 2. Lanjut lagi dengan Kotak di atas cinta, dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan yang menemani kalian semua beraktivitas di hari Jumat siang ini ya, teman-teman Pro 2. Semoga terhibur. Masih stay bareng Ronald, masih menemani kalian semua mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz. Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila menemani kita di penghujung santai siang bareng Ronald. Teman-teman Pro 2 masih ada santai siang 1 jam ke depan nantinya. Sampai nanti di jaga malam ya, kalian bakal ditemani oleh Ronald yang kakak ganteng. Halo kakak, halo kakak. Ya, nanti bakal ditemani oleh Abang Martin ya, bakal menemani kalian semua nih teman-teman Pro 2. Ya, Ronald pamit di santai siang teman-teman Pro 2. Thank you banget juga untuk kebersamaannya teman-teman, dan kita bakal ketemu lagi di besok di jam berapa besok? Jam 10. Ya, jam 10 sampai nanti di jam 15. Pukul 15 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 ya. Sekali lagi selamat beraktivitas untuk teman-teman semua ya yang lagi pada olahraga di sore hari ini ya, karena basically kan hari Minggu ya. Hari pendek ya. Kalau hari Jumat biasanya hari pendek untuk bekerja gitu. Jadi waktunya banyak ya, bisa pakai olahraga gitu. Yang ini juga kayaknya Ronald habis pulang dinas, ini Ronald mau lanjut lagi pergi olahraga nih. Ayo kita olahraga bareng teman-teman Pro 2. Ya, biar perutnya enggak besar gitu. Ada yang tidak terima di belakang. Oke, Ronald pamit di sini, dan kalau misalnya ada salah-salah, sabar tuh. Ya, Ronald pamit di sini, dan kalau misalnya ada salah-salah, sabar dulu. Kita udah mau pamit ini. Oke, dan kalau misalnya juga ada salah-salah kata dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang enggak disengaja, mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you guys. Bye. Bye-bye.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Selamat sore untuk teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Ya, Martin kembali. Saya hello Anda di hari ini edisi 3 Juli 2026. Ya, kita melangkah ke segmen yang selanjutnya. Nantinya ada sore ceria untuk kita semua. Ya, dan saya akan temani Anda kurang lebih hingga nanti di jam 9 malam atau di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya selanjutnya nanti kita akan ikuti ya, atau kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jayapura ya di pukul 21 hingga nanti 23.57 ya. Jadi buat teman-teman, saya di sini Martin mengucapkan selamat sore, selamat berapa aja untuk kita semua.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Pakai hema Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati, kau cantik bersama.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh. Ngomong
1: ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, selamat sore aja untuk teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Ya, mungkin saja di sore hari ini sedang melaksanakan ya olahraga sore. Ya, sehat selalu untuk kita semua.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out,
6: hey! Produe FM. Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
8: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
6: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di sore ceria ya untuk kita semua di hari ini. Dan nantinya kita akan ikuti ya kemudian tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman, nanti saya akan kembali selepas tarhim dan azan maghrib ya, nantinya di segmen yang selanjutnya Senjanya Anak Kreatif, dan juga ada sore ceria sesi kedua di pukul 19 nantinya waktu Indonesia Timur.

ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

itu tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari jalan merdeka nomor 7 Pak Nabire Papua Tengah sudah kita ikuti ya, kemudian tarif dan azam maghrib, dan juga sudah ada beberapa tebang yang Marti hadirkan untuk menemani suasana Anda di sore hari. Ya, jadi buat teman-teman, selamat sore aja untuk kita semua. Selamat berapa aja untuk kita di hari ini.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produenzam.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
0: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Bangga sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas, sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Clave.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, jaga malam ya, sudah kita hadirkan lagi ya, lanjutan dari sore ceria yang sudah kita lalui. Ya, selamat malam aja untuk teman-teman Pro 2. Dimanapun kalian berada, ya mungkin saja malam hari ini sedang nongkrong ya. Nongkir ya, bareng keluarga ya, atau mungkin bersama teman-teman ya, teman-teman komunitas ya, yang sepastinya selamat malam ya, selalu bahagia ya bersama orang yang Anda sayangi dan cintai ya. Tinggal beberapa menit lagi saya menemani Anda semua hingga nanti di jam 9 malam ya. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja di Prodo FM ya. Nah, ini juga mungkin buat teman-teman yang sedang menjalankan aktivitas hingga malam hari ini ya. Mungkin sedikit lagi juga kalian akan beranjak pulang ya ke tempat tinggal Anda ya, atau juga yang sudah rolling ya, ya selamat malam ya, tetap semangat selalu menjalankan aktivitasnya hingga esok pagi bagi Anda yang baru masuk piket. Ya, sehat selalu untuk kita.

Oke, dan juga mungkin buat teman-teman yang sedang apa nih, sedang memikirkan sesuatu mungkin ya, memikirkan siapa tuh ya, ada deh, Marti mau tahu aja ya, itu urusan pribadi, asik. Ya, kalau menurut saya ya, jangan terlalu banyak dipikirin, iya kan? Ya, boleh aja kita berpikir sesuatu dengan pekerjaan yang ada ya, atau mungkin dengan sesuatu masalah yang saat ini sedang dihadapi ya. Tapi ya, kita jangan terlalu larut dalam sebuah masalah yang kita hadapi ya. Santai aja, semuanya itu punya jalan keluar yang baik toh. Tidak mungkin tidak punya jalan keluar, pasti punya ya. Tergantung dari kitanya saja mau cari apa tidaknya, kan seperti itu. Kalau tidak cari ya otomatis tidak dapat ya, tidak dapat solusinya kan. Tapi kalau kita cari ya, maka kita akan dapat solusinya, kan seperti itu. Jadi santai aja ya, santai dalam menghadapi sebuah persoalan dalam hidup ini. Karena tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin, semuanya bisa jadi mungkin ya. Itu kembali lagi pada diri kita pribadi masing-masing, bagaimana cara menghadapi sebuah masalah itu dengan baik.

Oke, dan juga mungkin buat teman-teman yang sedang proses mencari pekerjaan juga, ya sabar-sabar aja. Ya mudah-mudahan di esok hari sudah ada jawaban ya. Kalau belum ya sabar, tunggu-tunggu aja ya. Karena kalau kita melihat situasi saat ini kan, ya sedang menggoyang-goyang kita ya. Harga komoditas sebagian ada yang mulai naik perlahan-lahan ya. Nah, jadi ya, kalau saya mau bilang, ya gimana lagi ya? Itu sudah merupakan kewajiban untuk harus kita penuhi ya. Nggak beli kita nggak makan, ya kan? Nah, beli pun juga mahal, mau ditawar pun juga pasti ya harga mungkin kurangnya berapa rupiah gitu kan? Nah, jadi ya, sabar aja dalam menghadapi cobaan ya. Ya karena kita lihat ya saat-saat ini harga-harga ini mulai naik ya, ojek pun juga naik, hargaan ojek ya kan, saya lihat begitu, ojek harga naik apa segala macam ya, BBM pun juga naik, Pertamax sekarang gitu ya, jadi ya mau gimana gitu, semua sudah terjawab ya. Tinggal dari kitanya saja mau beli apa enggak gitu ya. Kalau enggak beli ya enggak makan, beli pun juga mahal kan gitu ya. Aduh serba salah ya. Ya itulah dengan sebuah kehidupan yang tidak punya kepastian ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, saya di sini Martin. Cukupin seluruh rangkaian acara siaran saya dari sore hingga malam hari ini. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar saya buat Anda semua. Di edisi siaran 7 yang sepasti 3 Juli ya, 3 Juli 2026, bertepat di hari Jumat, kami bertugas undur diri.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Check. Ini dia Music Cloud Check. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu
1: gitu. Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Karena Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Adit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya. Dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul, seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga. Semuanya di Mbat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Jadi, jangan kemana-mana.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Pro 2 se Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Pro 2, kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Kang. Alhamdulillah saya.
0: Saya. How are you today?
2: I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: That's good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nomor.
2: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar. Makanya itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh,
0: gitu
2: serius.
0: Kan. Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito maksudnya Bagito.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan. SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD. Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
1: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Itu.
2: Nah, ini baru gue percaya.
0: Ya, bener.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa Kang?
2: Ingin. Oh enggak sih, kalau Haji Andre kesininya.
1: Oh iya.
2: Haji Andre tuh setelah Ajis lah kalau.
1: Oh iya.
2: Jadi kan nggak langsung PJ tuh nggak langsung berat.
1: Empat
2: enggak. Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Ada ya. Benar.
1: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Iya, benar.
2: Genji. Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Benar.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
0: Masih dong. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya, Akang dari di industri ya. Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul.
2: Viral.
1: Betul.
2: Semuanya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Sekarang itu benar. Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain-lain kan udah. Banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar banget.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, buat trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis, beda dengan di TV lah.
1: Benar.
2: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu.
1: Oke.
2: Kalau ini kan gua kerja keras lagi.
1: Benar.
2: Nol ya kan. Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, gue terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Gue terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari, masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
1: Iya benar.
2: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL Medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu.
1: tapi
2: yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: penting. Betul.
2: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor, yang kan yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri.
1: Oke.
2: Gua pure sendiri ngajak teman gua kreatif, si Kenit. Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue gak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kek, lu mau masuk sponsor gue gak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Ya mau kan.
1: Aman Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau gak dibayar gak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu, tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan?
2: Harus balik modal, bener.
1: Iya. Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh Makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus duluan.
1: Udah. Aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio. Nggak
1: tahu Patio.
2: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio. Tapi kasihan Makmur ya.
0: Kasihan Makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Okay.
2: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Serius, blues, reggae, pop,
2: oh,
1: gila.
2: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow.
2: Okay. Akhirnya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ. Kan?
1: Iya, benar. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang. udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal.
2: Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
2: Papa telepon.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iya. Gitu awalnya dia lu ngapain ya, ya lu nggak berani, udah kamu harus bisa
1: sama Kang Sule dipaksa ya,
2: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
2: Enjen juga sama.
1: Enjen juga sama ya.
2: Karena ya saya pikir begini. Kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
1: iya.
2: Mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaannya.
1: Bener
2: nggak? Karena lingkungan gua seni.
1: Iya.
2: Bener. Terus apa biar apa atau mungkin mau ke hukum, tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ. Gua tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
1: Okay.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
2: Ya. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke.
0: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
2: Iya. Dia yang minta bermain. Dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia minta bikin Awas Ada Enjen. Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapot Enjen tuh umur berapa? Enjen kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun, kecil banget. SD ya kan?
2: SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Jan Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai
1: hampir semua ya.
2: Jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Jan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang.
1: Nyanyi
2: itu, kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya kan.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul, dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
0: Gokil.
1: Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh Lan?
2: Ada yang gak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
1: Alright. Seperti kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
2: Ah, ini.
1: Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
3: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
1: Oh, yeah, okay.
3: Biar gua ketemu lu.
1: Aduh, asik.
2: Thank you, Kang.
1: Thank you.
2: Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
3: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
2: Oke.
3: Okay. Aktif di TikTok live, tuh kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah,
3: oke, okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
3: Ya kan, karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum.
1: Iya, okay.
3: Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
2: Ah, duh, jangan dong, jangan begitu dong.
3: Gitu.
2: Jangan
3: begitu. Dan itu fenomena memang terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
2: Oke. Okay. Gara-gara disuruh, Bang.
3: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah, dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak,
2: sakit hati,
3: mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian.
2: Wow.
3: Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
2: Okay.
3: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
2: Oke.
3: Okay. Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
1: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
3: Nah, mungkin bisa kayak gitu.
1: Kan?
3: Tapi di sini sih nggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan.
1: Oh,
3: Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh sambutan
1: bener.
3: Di si host itu sendiri kan gitu.
1: Benar.
3: Dibilang pengalaman sendiri nggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
3: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
3: Ya,
1: masih orang ada kan.
3: Orang yang lebih dari gue, karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
3: Masih kan?
1: Iya.
3: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koin ya akhirnya hancur semuanya.
1: Benar.
3: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang
1: itu
3: dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
1: Waspada
3: untuk semua orang itu.
2: Oke, okay, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
3: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
3: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
3: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, cumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
2: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
3: Iya, betul.
2: Iya.
3: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama aja. Dia udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oke.
2: Kang Sule update banget tentang
3: Makanya. Kenapa gue bikin lagu ini? Okay lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Kalau lu punya nggak jadi masalah. Lu ngoin gue gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
2: Makanya jual-jual benda gitu kan.
3: Banyak yang hancur.
1: Banyak
3: setelah nyenep selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
1: Wow.
3: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya.
3: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Itu dia.
2: Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan, di klip tuh video itu barusan.
3: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
2: Benar. Sepakat.
1: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita enggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
3: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
1: betul,
3: bisa habis dirujak, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini, dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
1: Benar.
3: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
1: Betul. Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
2: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
1: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya, jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komalan.
1: Here we go.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
3: Iya.
2: Kasian, kasian.
1: Lucu
2: lagunya beneran.
1: Lagi seru sih.
2: Kang Sule banget sih ini.
1: Bener-bener.
2: Kang Sule banget ini.
1: Bener-bener.
3: Kita coba skala.
2: Apa tuh? Oh, agak ngeskas sedikit ya? Agak ngeskas sedikit. Iya.
3: Susis kan reggae.
2: Iya.
3: Ska, sekarang ska.
2: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
3: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
2: Ska gendang.
1: Ska gendang. Ska gendang.
3: Serah, serah orang mau bilang apa lah.
2: Iya, benar-benar. Tapi ini ska gendang.
3: Iya,
2: ya, ska gendang.
1: Boleh.
2: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
3: Sampling? Enggak, itu teman.
2: Oh, teman.
3: Okay, ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
1: Oke.
3: Bareng-bareng lah kita.
2: Jadi gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
3: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya tuh. Spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya nih kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan-kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
2: Oke.
3: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu. Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
2: Improve. Okay. Ya.
1: Keren. Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
3: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
2: Jangan.
1: Iya. Ya salah sih.
2: Beca kan di belakang gak menarik. Mendorong.
3: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya
3: narik,
1: sih, benar. Narik beca, benar.
3: Mana Bang? Narik.
1: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
2: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
3: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
2: Oh iya.
3: Jadi malam itu, kita malam nulis ya Jun ya? Malam nulis.
2: Oh ini Ajun nih?
3: Iya, ini Ajun.
2: Ada ternyata di sini.
3: Iya. Malam nulis, ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
2: Oh iya bener.
3: Iya.
2: Oh iya.
3: Mari ingat ya. Seninya kuat dia. Tapi memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oke. Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan.
3: Lirikan mata.
2: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
3: Iya.
1: Oke, lanjut Kang.
3: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow,
2: cepet banget kan?
3: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Jun? Dua kali.
2: Wah, gila. Emang musisi. Darah seni banget sih.
1: Bener.
3: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
2: Iya.
3: Karena gini, orang kan, tag lagi, nyanyi, ntar yang dipilih yang
2: depan. Iya, buat apa?
3: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4 kali.
2: Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
3: Iya, ngapain di tag lagi kan, ngeluar energi, ngapain. Mendingan ngopi di depan.
1: Itu dia.
2: Iya. Berarti secepat itu Kang ngeluar lagu jadi ya?
3: Cepat.
2: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
3: Ya kalau mixing tambah hari.
2: Tambah.
3: Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah. Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing tuh?
2: Berapa?
3: 4 hari.
2: 4 hari.
3: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
2: Gokil. Cepet banget.
3: Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
2: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang, mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
3: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
2: Maksudnya
3: kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
3: Taruh lah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener,
3: bener. Gua dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh, cepat.
3: Lah iya, ngapain lu gaya gitu-gitu? Eh, yang diambil satu, ya kan?
1: Iya, benar.
3: Yang diambil satu.
1: Iya, iya, iya.
3: Time is money.
1: Iya, yeah,
2: betul.
1: Money is time.
2: Iya, benar. Oh, gitu. Jadi emang ya udah, Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
3: Iya. Ya, maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena, betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Gitu.
1: Secukupnya.
3: Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
2: Ah, iya, jangan begitu dong.
1: Benar. Jadi harus bijak gitu ya.
2: Bijak.
1: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
3: Siap.
1: Satu kata untuk.
3: Iya. Satu kata untuk.
1: Iya.
2: Jadi Kang Sule. Jelasin.
1: Jadi, aku terlempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama, Kang Sule bisa apa ya? Kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
2: Kasih satu kata aja.
3: Buat yang nama itu.
1: Iya.
3: Oke.
1: Oke. Kita coba.
3: Misalkan ya, Pak Jokowi.
1: Iya. Misal.
3: Solo.
1: Iya. Iya benar.
2: Gitu.
1: Itu benar.
2: Tapi itu contoh ya.
1: Itu contoh ya.
2: Itu contoh tapi ya.
1: Okay. Agak deg-degan
2: ya. Nih kita.
3: Kenapa deg-degan?
2: Gak apa-apa. Contoh kan. Iya.
1: Gak expect aja kan.
2: Iya.
3: Gue aneh mah orang-orangnya. Iya. Bilang gue Pak Jokowi.
1: Iya.
3: Kalau kok deg-degan.
1: Iya. Gak apa-apa.
2: Iya, gak apa-apa.
3: Kan ada salahnya.
2: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini.
1: Iya,
2: lagi gak di Solo takutnya.
3: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
2: Oh iya benar.
1: Iya benar.
3: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
2: Iya benar. Benar.
1: Oke, lanjut aja.
2: Iya. Main aja kita main. Mana?
1: Oke.
2: Kasih dit.
1: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
1: Satu kata untuk Rizky Febian.
3: Satu kata.
2: Yeah.
1: Hanya satu kata.
2: Mendeskripsikan Rizky Febian.
3: Best.
1: Wow. Oke.
2: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
3: Juara.
2: Waduh.
1: Kalau untuk Putri Delina.
3: Cantik.
1: Ah. Oke.
2: Okay. Untuk Mahalini.
3: Baik.
1: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
3: Pelit.
2: Satu kata untuk Parto.
3: Lucu.
1: Oke. Okay. Untuk Mami Nunung.
3: Ngompol.
2: Satu kata untuk Oni.
3: Kang Ibing.
2: Oh, okay. Kang Ibing.
1: Untuk Oki.
3: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya Ogi ya? Karena emang dia sering.
2: Wah kacau banget. Ogi okay. Kacau sih Ogi okay.
1: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
3: Laku.
2: Amin. Itu oke.
1: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
2: Betul.
1: Jadi buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
2: Oke.
1: Okay. Tetap di MLC Music
2: Live Chat. Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul,
0: udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Emang spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Yeah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya, undang.
1: Benar. Oke.
0: Okay. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya. Lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. MV-nya. Oh,
2: terima
1: udah.
2: Kasih.
1: Udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Oh iya, video lirik.
2: Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh dia nanya juga nih Kang, Kang Sule bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya katanya.
2: Oh enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Terus kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang.
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalan L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya, maaf.
0: Oke, Kang. Yeah. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers,
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Yeah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah. Gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM, gabut, BCS dan yang lain-lain kayak gitu. Hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan. Betul. Semua.
0: Yes.
1: BCS itu video call seru kan?
0: Iya, video
1: call kan? Seru. Maksudnya biar seru-seruan.
2: Bukan.
1: Kita.
2: BCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule ya.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon berarti.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh gak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu gak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu?
1: Tuh, udah tuh, dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
1: Iya.
2: Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke.
2: Gitu. Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu.
0: Oh.
2: Gitu. Kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin dicecein
2: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya udahlah.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: gitu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih banyak. Masih ingat sama Prikitim sampai saat ini. Terima
1: kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Ya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Brodo 2 karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Brodo 2.
3: Music Life Chat.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan aja satu jaman kamu udah ikutin siaran berjaringan nasional teman Pro 2 MLC Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang udah kembali lagi di Pro 2 RRJ Pora bareng aku Ica di sini yang nemenin kamu di edisi jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan lagu-lagu hits banyak banget yang pengen aku share untuk kalian dengar kamu di malam hari ini. Dan next satu lagu dari The Massive bakalan nemenin kamu di malam hari ini teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

merayakan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz para dua RRJ, para teman terbaik kamu. Selamat malam teman para dua. Udah di pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, teman para dua ya. Dan masih bareng aku Eca di sini nemenin kamu sampai nanti tutup siaran, teman para dua ya. Satu lagu dari Jisoo, Flower, udah nemenin kamu. Dan aku pengen say hi dulu buat kamu yang lagi stay tune dengerin program dua RRJ pura di malam hari ini, yang dengerin melalui aplikasi streaming RRI Digital maupun yang dengerin melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat mendengarkan dan terima kasih banyak udah memilih Produa RRJ Pura, teman Produa. Gimana teman Produa untuk aktivitas hari ini? Dari 1 sampai 10 kamu kasih rating berapa sih teman Produa? Aku kepo deh ya. Kalau aku sih, kalau pengen kasih rating dari 1 sampai 10 untuk hari ini, aku kasih di 9,5. Asik. Soalnya aku happy banget dari kemarin teman Produa, dari tanggal 1, 2, 3 aku happy banget dan aku kasih rating untuk 3 hari ini teman Pro 2 itu 1 sampai 10, 9,5 juga sih teman Pro 2. Aku harap juga kamu bisa kasih rating hari kamu seperti aku gitu kan teman Pro 2. Tapi buat kamu yang ngerasa akhir-akhir ini ngerasa kayak ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kamu, gak apa-apa teman Pro 2. Hidup itu emang kayak gitu teman Pro 2. Kadang kita memikirkan sesuatu hal yang, oh jadi kayak gini, padahal realitanya enggak gitu kan. Jadi ekspektasi tidak seindah realita yang terjadi. Tapi itu sih teman Produa, apapun yang terjadi jadikan aja pelajaran supaya menjadi lebih baik ke depannya lagi gitu loh teman Produa ya. Udah di 10:30 malam teman Produa, waktunya juga untuk istirahat. Buat kamu yang udah enggak ada sesuatu yang harus dikerjain atau apapun itu, aku saranin untuk lebih baik istirahat teman Produa. Tapi buat kamu yang masih dengan deadline, tugas, kerjaan, apalagi yang dapat shift malam juga teman Pro 2, semangat teman Pro 2. Pro 2 RRI Jayapura bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tapi malam ini kita gak berakhir di 24 waktu, di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kali kita bakalan lanjutin bergabung dengan program 3 teman Pro 2. So, jangan ditinggalkan frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Burat, teman terbaik kamu.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Kiljo, teman Pro 2. Aku tunggu jawabmu dan nemenin kamu di malam hari ini. Udah di pukul 22:47 waktu Indonesia Timur. Masih bareng aku Echa yang membersamai malam hari kamu, teman Pro 2. Selamat malam aja buat kamu yang lagi stay tune dengerin program 2 RRJ Pura, yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, atau lagi di tempat kerja, ataupun dimanapun kamu berada di malam hari ini. Selamat mendengarkan Pro 2 RRJ Pura ya. Saat buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, khususnya di malam hari ini, aku pengen sapa aja ya. Hati-hati berkendara, sudah semakin malam. Apalagi kalau misalnya kamu udah ngantuk gitu kan teman Pro 2, boleh menepi dulu baru melanjutkan perjalanan kamu teman Pro 2. Bahaya banget kalau bisanya amit-amit terjadi microsleep gitu kan teman Pro 2. Jadi kalau udah ngerasa nih ngantuk banget, boleh menepi sebentar saja. Sekitar kamu pakai waktu untuk memejamkan mata 10-15 menitan teman Pro 2. Berkendara dengan hati-hati teman Pro 2. Kalau misalnya ada teman kamu yang bisa tukaran bawa kendaraan, ya tukar aja teman Pro 2 ya. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya teman Pro 2. Next ada satu lagu dari Yovie Widianto featuring Hermes Kamala yang Bukan Sebuah Rindu, bakalan nemenin kamu di malam hari ini teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai for Yay Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
1: Ngantuk.
0: Kamu
1: ngantuk. Ngantuk iya. Banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh.
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz para dua RRJ, para teman terbaik kamu. Satu lagu dari Naura Ayu dan nemenin kamu di malam hari ini, teman para dua ya. Dan teman para dua, aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu karena udah dari 18 waktu Indonesia Timur. Aku nemenin kamu teman para dua. Selepas ini teman para dua, nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur kamu bakalan dengerin langsung dari program 3 teman pro 2 karena bakalan ada siaran Piala Dunia ya. Jangan lewatin teman pro 2, hanya di Pro 2 RRI Jayapura frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRI Jayapura gitu ya. Dan aku Aisyah bakalan kembali lagi nemenin kamu di esok hari di jam yang sama pula dari pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti teman pro 2. So, jangan ditegianti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program 2 RRI Jayapura. Satu lagu terakhir dari aku untuk kamu, spesial dari Geisha. Sabar, bakalan nemenin kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Mantap.

kamu? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nusnal kita bersama sekali di darat.

0: www.biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu
2: Jakarta teman berdua kamu masih berada kita berdua kita apa
3: gitu. Yo, teman berdua baru aja kamu dengerin Ziva Magnolia dengan Pericinta. Yes, dan di malam hari ini teman berdua ternyata ada nih yang curhat ke kita.
2: Kenapa tuh?
3: Ada Taurus nih yang curhat ke Hotline Pro 2 FM Jakarta di
4: 811-800-105.
3: Dia curhat, cuy. Jadi dia tuh sempat mengalami hubungan sama cowok bingung. Ini kita recap dulu ya.
2: Cowok bingung.
3: Dia menghadapi si Scorpio. Mm-hmm. Kita samarkan namanya Scorpio karena memang ininya sign-nya itu Scorpio.
2: Okay.
3: Jadi si Taurus sama Scorpio ini ternyata menghadapi hubungan yang bingung, di mana si Scorpio ini ternyata dipaksa ya dalam tanda kutip kayak ini udah deketin Taurus sama nyokapnya digituin.
2: Okay.
3: Udah nih sama Taurus aja nih. Gimana sama Taurus gitu. Mm-hmm. Nah, ternyata ini update nih dia nih.
2: Okay.
3: Jadi aku tuh tadi abis jalan sama Scorpio. Katanya kalau bertiga tuh kayak ngedate gak sih?
2: Main sih katanya
3: Kumpul. Ngopi lah ya.
2: Ngopi.
3: Nongkrong.
2: Jatuhnya sih.
3: Terus dia katanya gini, ngakak banget pas aku lagi main sama dia ternyata mamanya dia nelfon mamaku. Wah.
2: Waduh.
3: Urusannya atas nih. Dan mama kami sepakat ngomong kenapa enggak berdua aja. Wah.
2: Oh, gitu.
3: Berarti temannya tidak diinginkan oleh pihak manapun ya di sini ya.
2: Terus, kasian.
3: Karena aku ngajak adekku. Oh, adeknya yang dibawa.
2: Okay.
3: Soalnya aku menjaga supaya gak berduaan gitu loh.
2: Oh, I see.
3: Dia pun ngerti dan gak mempermasalahkan hal itu sejak awal. Tapi emak-emak kita yang kayak gregetan pengen anaknya tuh selayaknya orang pacaran aja. Sementara aku yang anak bapak yang solihah ini, nono pacaran ta'aruf yes. Oh, oke. Okay. Dan di pertemuan tadi aku samsek gak jaim. Oke. Karena emang nggak ada rasa apa-apa, wey. Ya udah, nerima alhamdulillah. Enggak ya juga nggak apa-apa banget. Aku kira dia bakal kapok dan ilfeel. Eh, ternyata dia ngajak ketemu lagi.
2: Oh, I see. Maksudnya gue tahu kenapa bertiga gitu kan.
3: Iya, benar.
2: Gue case gue
3: antisipasi.
2: Yeah. Gue kira case-nya adalah ya bertiga teman semua gitu.
3: Tapi
2: satunya adalah adeknya.
3: Iya.
2: Iya, menurut gue dibilang date enggak yang date banget, cuma kayak kenalan aja gitu.
3: Enggak officially date.
2: Cuman emang tujuannya arahnya pasti sama-sama paham ke sana kan.
3: Iya. Cuma sih gue berharap jadi di chat-chat sebelumnya tuh si Taurus selalu ngasih screen shot ya. Mm-hmm. Si cowoknya ini ngechat kayak iya sebenarnya aku mau serius sama kamu.
2: Mm-hmm.
3: Cuma aku bingung aja, aku sibuk banget jadi jarang baca chat. Terus kayak aku takutnya ini cuma gara-gara dipaksa mamahku aja gitu-gitu lah.
2: Maksud gue kayak ya lu jalanin dulu aja nggak apa-apa sih.
3: Maksudnya
2: lu kan juga belum tahu kan, maksudnya perasaan lu gimana, apakah karena dipaksa doang atau sebenarnya lu bisa menemukan rasa dari itu juga nggak ada yang tahu.
3: Nanti dulu
2: saja.
3: Penting tuh. Jadi buat lo dan Scorpio ya, Taurus, semoga menemukan jalan dan ya menurut gue semoga bisa behave aja lah ya.
2: Benar.
3: Berteman dulu aja, nggak usah muluk-muluk ya.
2: Kenalan dulu, sama-sama kenal. Kalau emang cocok ya, why not?
3: Betul. Gitu. Jadi Taurus semoga lancar-lancar urusannya ya. Semoga. Dit, BTW ngomongin Taurus, kita ngomongin zodiak ya.
2: Aduh.
3: Ramalan ya, Dit, ramalan. Jangan ya.
2: Kita bukan peramal.
3: Oh, apa tuh?
2: Pengamal.
3: Kok Ria? Bocahnya Ria. Terus kita baca lagi siapa nih dari malam hari ini. Ini di temen lu, Dit.
2: Siapa?
3: Pras.
2: Temen gue.
3: Pras.
2: Kenapa, Pras?
3: Katanya mau curhat. Ini dia kalau gue siaran nanyainnya lu mulu. Lu aja deh yang bacain deh.
2: Kalau gue siaran
3: editnya mana? Iya. Kalau gue siaran gantiin ke iPhone-nya mana?
2: Iya, benar.
3: Gitu. Kenapa katanya? Selamat malam Kak Edit. Nah, kan Edit doang. Udah gue enggak mau bacain, lu Edit. Lu Edit, udah. Enggak
2: kelihatan.
3: Kita bloknya Rom Repras ya.
2: Jangan.
3: Ya enggak usah ya.
2: Dong.
3: Selamat malam Kak Edit dari Pras di Pondok Banda Indah. Katanya mau curhat bagaimana ya ngomong sama mama mertua aku SPY spy
2: supaya
3: supaya mamanya Nur Aini mau terima aku jadi lamar anaknya, tapi mama aku masih marah sama Nur Aini pas minta saran supaya mama aku restuin sama Nur Aini. Bagaimana ya Kak Edit, tolong minta saran. Nah, Kak Edit, gimana Kak Edit?
2: Gue bingung. Coba ulangi. Gimana maksudnya? Tadi gimana supaya mamanya pacar ya itu nyetujuin?
3: Iya, karena Pras mau melamar.
2: Oke, sementara
3: mamanya masih marah.
2: Ya lu benerin sama mama lu dulu. Iya kan?
3: Bener.
2: Lu dapetin restu dulu dari mama kamu dulu.
3: Iya.
2: Baru nanti ke mamanya Nur Aini. Gitu ya Pras ya?
3: Oh enggak, jadi yang marah tuh Nur Aininya ternyata.
2: Oke.
3: Iya, jadi Nur Aini marah, terus dia mau minta restu sama orang tuanya Nur Aini. Tapi Nur Aini masih marah.
2: Kenapa marah?
3: Jadi ini gue recap ya, jadi gue yang recap story-nya dia. Jadi gue tahu banget cerita lu nih Pras. Jadi si Pras tuh jadi kok jadi kayak gue yang menengahi sih, kok gue moderator. Jadi si Pras itu sebelumnya di Pro 2 Hitlist siang-siang nih, dia cerita kalau ternyata si Nura ini tuh marah karena dia gak jadi dilamar tahun ini.
2: Oh, oke. Okay.
3: Karena uangnya Pras kepake buat Pras jalan-jalan ke Jogja. Tahu kan gue?
2: Iya.
3: Tau kan gue? Ah, lu Pras, gue yang tahu. Edit doang yang disapa lo. Gitu, jadi karena uangnya kepake mau Pras ke Jogja gitu.
2: Oke.
3: Terus Nuraininya marah karena ih kan gue maunya dilamar tahun ini gitu.
2: Oh.
3: Sekarang Nuraininya marah, Pras mau ngomong ke orang tuanya Nuraini.
2: Iya, bikin Nuraini dulu jangan marah. Maksudnya salah satu yang maksudnya yang bisa ngerayu mamanya adalah Nuraini sendiri ya kan.
3: Iya.
2: Jadi baikkan dulu sama Nuraini gitu.
3: Kayaknya lu mengerti Pras banget ya?
2: Enggak tahu.
3: Kayaknya bestie banget sama Pras ya?
2: Gak tau.
3: Soalnya semalam ini pasti kak edit gitu kan malam-malam. Iya ya Pras, kalau edit siaran curhatin yang banyak aja, oke? Terus katanya,
2: oh Taurus lebih membantu Ella.
3: Katanya Taurus, amin deh doain yang terbaik aja ya. Aku mau request green tea-nya tulus. Udah ada belum sih?
2: Ada.
3: Teh hijau.
2: Ada.
3: Green tea. Oke, nanti kita puterin ya.
2: Oke, tapi nanti jam 10 ya.
3: Ya, karena nanggung nih bentar lagi guys. Mendingan kamu coba untuk ceritain dulu aja kira-kira apa yang terjadi. Mm-hmm. Berhubung ini adalah awal bulan ya, masih awal bulan Juli. Ceritain kira-kira apa yang lo harapkan dari bulan ini. Kasih tahu kita di 0811-801-05.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: RRI Pro 2 Nabire. Teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nusnal kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Pernabire, Papua Tengah, kita cukupi dulu ya di Jazz Music, dan nantinya kita akan ikuti Serama Rohani ya, agama Advent untuk kita semua di hari ini.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pendeta Lukas Pandori dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar agama Kristen Advent. Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan.

didahului dengan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengar. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Shalom, saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai masalah membuat kita menjadi dewasa. Setiap kita yang hidup di dunia ini pasti pernah atau sedang menghadapi masalah. Seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Mengapa jalan hidup saya begitu terjal? Mengapa tantangan begitu berat yang saya hadapi di hari ini? Kita akan belajar satu kebenaran penting. Masalah bukanlah cara Tuhan untuk menghancurkan kita, melainkan cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Mari kita buka Alkitab menjadi fondasi perenungan hari ini yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang keempat yang berbunyi, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Rasul Yakobus tidak berkata kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan, melainkan apabila. Artinya, masalah adalah sebuah kepastian. Saat saudara dan saya ada di atas dunia ini, kita tidak terlepas dari masalah. Namun, tujuan akhir dari ujian tersebut adalah agar kita menjadi sempurna dan utuh. Dengan kata lain, kita menjadi dewasa secara rohani. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, bayangkan seorang pemuda bernama Yusuf di usia 17 tahun. Ia dibenci kakaknya, ia dilempari ke sumur kering dan dijual sebagai budak. Di Mesir saat ia mencoba hidup kudus, ia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Secara manusia, Yusuf punya 1000 alasan untuk kecewa pada Tuhan. Jika Yusuf tidak mengalami masalah-masalah tersebut, ia akan tetap menjadi anak manja yang hanya bisa memakai jubah mahal indah di rumah ayahnya. Masalah di sumur, masalah di rumah Potifar, masalah di dalam penjara adalah universitas Tuhan atau sekolah Tuhan yang membentuk Yusuf dari seorang anak manja menjadi seorang perdana menteri yang bijaksana dan dewasa yang mempunyai penyelamatan suatu bangsa. Pada saat masalah itu datang bagi saudara dan saudari pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, angkatlah mukamu, lihat bahwa ada Tuhan di sana yang akan menolong kita semua untuk memberikan solusi dan jalan keluar. Bagaimana masalah mendewasakan kita? Yang pertama, masalah menguji dan memurnikan karakter kita. Ketika hidup berjalan lancar, mudah bagi kita untuk tersenyum dan berkata Tuhan itu baik. Namun, kedewasaan sejati diuji saat badai datang. Masalah mengikis kesombongan kita dan memurnikan iman kita seperti emas yang dimurnikan dalam api. Rasul Petrus berbicara dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada saat tantangan itu datang dalam kehidupan kita, kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita bergantung. Dan hanya mereka yang selalu memandang kepada Yesus akan mendapat kekuatan baru untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Dan puji Tuhan, mereka akan terus melihat kemenangan demi kemenangan yang Allah sediakan bagi mereka. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kenyamanan kita, sehingga Allah mengizinkan tantangan itu datang untuk membentuk pribadi kita menjadi seorang pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita percaya hanya Dia satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kenyamanan seringkali membuat kita stagnan, tetapi masalah memaksa kita untuk bertumbuh. Kita harus terus berjuang, bergantung, bersandar, melihat kemenangan yang Allah selalu siapkan.
seorang penulis Amerika dalam buku Membina Kehidupan Abadi, Ministry of Healing, memberikan kutipan yang sangat indah mengenai hal ini. Pergumulan dan pencobaan hidup adalah alat-alat yang dipilih Allah untuk memoles dan membentuk karakter kita, agar siap masuk ke dalam istana surgawi. Melalui proses penekanan dan ujian inilah, sudut-sudut tajam ego kita dikikis hingga kita bisa memancarkan citra Kristus. Sebagaimana seorang tokoh Alkitab yang sudah disampaikan, yaitu Yusuf. Dia adalah anak manja yang ada di dalam rumah. Tetapi pada saat masalah itu datang kepada kehidupannya, dia harus tinggalkan rumah ayahnya. Dia harus hidup sebagai seorang budak. Dia harus hidup mengalami tantangan demi tantangan. Tetapi dia terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Dengan demikian, dia tahu dengan pasti bahwa Allahnya akan menolongnya. Dan benar, dia diangkat menjadi seorang perdana menteri. Bagian yang kedua, masalah mengubah sudut pandang kita atau perspektif. Orang yang belum dewasa melihat masalah sebagai jalan buntu. Orang yang dewasa rohani melihat masalah sebagai jalan untuk menunjukkan kuasanya. Luar biasa, masalah mengubah sudut pandang kita. Hanya mereka yang berharap bergantung dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, mereka akan menyaksikan bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan hadir tepat waktu dalam setiap pergumulan yang mereka gumuli. Dengan demikian mereka menjadi dewasa rohani. Mereka dapat menceritakan, menyaksikan kepada semua orang bahwa Allah itu baik adanya dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus adalah contoh nyata. Beliau mengalami pelayanan yang luar biasa. Namun, ia juga diberikan duri dalam daging. Sebuah masalah fisik atau penderitaan yang sangat mengganggunya. Ia berdoa 3 kali agar Tuhan mengangkatnya. Namun, apa jawaban Tuhan? 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi firman Tuhan berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Luar biasa, seorang rasul yang hebat dalam komitmen dedikasi untuk melayani Tuhan, tetapi tantangan masalah silih berganti terjadi dalam kehidupannya. Dia ditantang tentang kebenaran yang dia sampaikan. Dia dilontari dengan batu. Dia diterpa oleh gelombang dan hampir binasa. Tetapi dia tetap setia, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui masalah tersebut, Paulus menjadi dewasa. Ia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Masalah membuat kita sadar bahwa kita terbatas dan kita membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, biarlah komitmen Rasul Paulus akan menjadi komitmen kita. Kita akan berkata segala perkara, setiap tantangan, setiap masalah yang kita hadapi, kita bawa kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan, kita ceritakan kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja untuk memberikan solusi dan jalan keluar kepada kita. Dengan demikian, itulah pengalaman rohani yang kita peroleh bersama dengan Tuhan. Kita bertumbuh dari hari ke hari, lebih dekat kepada Tuhan. Dan melalui kita, orang lain dapat ditolong untuk datang kepada Tuhan. Kesimpulan dari pelayanan kita pada saat hari ini dengan judul Masalah Membuat Kita Menjadi Dewasa. Mari kita renungkan perenungan ini dengan satu ayat penutup dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tahukah Anda bagaimana seekor anak Raja Wali belajar terbang dan menjadi dewasa? Sang induk harus mengobrak-abrik sarangnya yang nyaman, lalu mendorong anak Raja Wali itu jatuh ke jurang. Di saat anak itu mengepakkan sayapnya dengan panik dan ketakutan, otot-otot sayapnya justru menjadi kuat. Tepat sebelum ia terbentur pada batu, sang induk akan menangkapnya. Begitulah Tuhan mendewasakan kita. Saat masalah itu datang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu memberikan solusi dan jalan keluar pada saat kita bergantung sepenuhnya kepada-Nya.
yang membuat kita jadi stres adalah kita coba untuk menggunakan kekuatan kita. Kita coba untuk menggunakan kita punya kemampuan-kemampuan, kita punya pengalaman-pengalaman, sehingga itu membuat kita stres dan kita tidak mampu. Dengan demikian, kita terus melihat masalah sebagai sesuatu yang misteri dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita melihat masalah dan kita bergantung kepada Tuhan, kita melihat kemenangan yang Allah akan siapkan dari hari ke hari. Seorang tokoh yang bernama Johnny Erickson Tada. Sebagai penutup, mari kita belajar dari kisah nyata Johnny Erickson Tada. Pada tahun 1967, di usia 17 tahun, ia mengalami kecelakaan menyelam yang tragis yang menyebabkan lumpuh dari leher ke bawah. Selama bertahun-tahun, ia mengalami depresi berat, marah kepada Tuhan, dan ia ingin bunuh diri. Masalah yang sangat berat, yang tadinya dia lahir sempurna, tetapi dia mengalami masalah yang datang terjadi dalam kehidupannya. Sangat tragis. Tetapi pada saat dia menemukan Tuhan, dia mulai berserah kepada Tuhan. Tuhan mengubah hidupnya. Melalui kondisi tubuh yang tidak normal lagi, ia belajar melukis menggunakan mulutnya, menulis puluhan buku, dan mendirikan pelayanan Johnny and Friends yang memberkati jutaan penyandang disabilitas di seluruh dunia. Johnny pernah berkata, Tuhan mengizinkan apa yang dia benci, penderitaan, cacat tubuh, untuk mencapai apa yang dia kasih, dewasa rohani dan keselamatan jiwa kita. Melalui masalah yang luar biasa, Johnny diubah menjadi salah satu tokoh Kristen paling dewasa dan paling berpengaruh di abad ini. Panggilan rohani. Hari ini, firman Tuhan datang kepada setiap kita, pendengar RRI dimanapun saja berada. Apakah Anda sedang berada dalam sumur seperti Yusuf? Apakah Anda sedang mengalami pergumulan dengan duri dalam daging seperti Paulus? Apakah Anda merasa hidup Anda hancur seperti Johnny Erickson Tada? Jangan menyerah. Jangan izinkan masalah membuat Anda pahit, kecewa, dan mundur dari Tuhan. Pandanglah masalah itu sebagai alat di tangan Sang Penjunan Agung yang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dewasa. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita merespon panggilan ini. Bagi Anda yang saat ini sedang menghadapi masalah berat dan ingin menyerahkan kekhawatiran Anda serta berkomitmen untuk mempercayai proses kedewasaan dari Tuhan, mari ambil waktu sejenak. Jika Anda ingin dikuatkan, saya mengundang Anda untuk kita sama-sama berdoa. Dengan pertolongan Tuhan, saudara akan terus dikuatkan dalam setiap tantangan yang dihadapi. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar. Kami bersyukur untuk setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Dalam setiap tantangan masalah yang dihadapi, biarlah Allah turut bekerja, memberikan solusi dan jalan keluar, kemenangan iman, sehingga kami terus melihat kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Kami dapat menyaksikan kepada semua orang bahwa Allah itu baik adanya. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan, dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing kami. Kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati pendengar RRI dimanapun saja berada.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
4: Teman terbaik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, sudah kita ikuti ya, siraman rohani yang sudah kami hadirkan untuk Anda semua. Dan teman-teman masih di Pro 2 FM Nabire di Sepada selamat pagi teman Pro 2. Ya, bersama saya di sini Martin yang masih selalu setia menemani maupun menghibur Anda semua di pagi hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring 'em out.
3: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
6: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton.
10: Stay tuned on Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
11: Baby, I got you.

0: kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave. Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate.